0: Kunapa cha sair pirwar minyang kachawi politika tokena?
1: Kunapa cha teha arknaka tapre, aksara ya tapre, nuwa tapre, toke tapre, hiskacha tapre, munhan muna waitata tapre, hani tukuya pranya pataki irip.